0: Mahmud bas bas bas bas bas Mahmud bas bas
1: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boyelena homyana bas brinji Mahmud